Yata. Kaya pa wanganuchong merengan, niwe, mangrove, angkukan. Winak marapak tukok ya. Winak marapak tukok. Permia. Winak marapak tukok. Narkitungan, kalponich. Winak marapak tukok. Wirek permia.